Mau tau ngamin kamu hanya aap Oba supaya imbai langka duan Mau tau saya jinsel

0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的印尼语节目。
2: Saudara sekalian, selamat mengikuti acara siaran Bahasa Indonesia persembahan dari Radio Taiwan Internasional RTI yang disiarkan di Radio Taipei.
3: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar? 大家好 ，saya Maria Sukamto。
5: 大家好，我是 Ronald。大家好 ，apa kabar?
4: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, bahasa Taiwan dan juga bahasa Indonesia。在这里呢，您也可以跟着一起学习印尼语哦。Mari segera kita mulai pelajaran untuk hari ini。Kalau di zaman sekarang kita mendengar kata rotan, mungkin hanya begitu saja, tidak ada gejolak emosi. Tapi kalau di zaman dulu, apalagi kalau anak kecil mendengar kata rotan, mungkin ada rasa takut di dalamnya. Sebab di zaman dulu masih banyak pemukulan terhadap anak-anak apabila mereka nakal dan juga sebagai sebuah alat untuk menakut-nakuti anak agar jangan nakal. Nah, hari ini rotan akan muncul dalam pelajaran pepatah Taiwan dan Mandarin hari ini yang akan membawa kita kepada suatu nuansa lain. Nah, bagaimana rotan dalam pepatah hari ini? 今天我们透过台湾谚语学哪一些印尼语句子和听印尼语的台湾谚语什么故事呢？我们现在开始吧。Mari segera kita mulai. Hari ini kita mengenal kata rotan. Rotan, tainya?
5: 钉条，钉条。
4: Rotan, mandarinya?
5: 藤条，藤条。Ada u 藤边。藤边
4: ya sebenarnya rotan tainya tadi kalau kita baca dalam lafal Mandarin sebab memang tai menggunakan aksara Mandarin maka kalau kita baca teng tiao juga sama yaitu rotan. Nah teman-teman sekarang mari kita bayangkan kalau ada orang

0: yang memegang rotan di tangan. Dipegang di tangan atau dipegang tangan ini dalam tainya.
1: Gia jiu qiu. Gia jiu qiu.
0: Dipegang tangan atau tangan memeganginya itu mandarinya.
1: Na zai shou shang. Na zai shou shang.
0: Jadi na zai shou shang. Na zai shou shang. Na adalah ambil atau pegang. Zai di shou tangan. Jadi pegang di tangan. So, zai ini wana, wo men kei shuo dipegang tangan atau tangan memegangi sesuatu. Memegangi 就是拿着什么呢？拿在手上，什么拿在手上呢？比如说 misalnya rotan, rotan dipegang di tangan. Atau 如果是一个主动的话呢，tangan memegang rotan, 手拿着藤条，手拿着藤条， tangan memegang rotan. Nah, baiklah, segera kita lanjutkan.Kata yang akan muncul yaitu family atau sanak keluarga. Dalam tainya,
1: 亲家, 亲家.
0: Dalam mandarinya,
1: 亲戚, 亲戚.
0: Jadi 亲戚 adalah family, sanak keluarga atau anggota keluarga yang dekat.Yang jauh pun juga bisa dikatakan sebagai 亲戚, tapi sering diembel-embeli dengan sebuah kata jauh, yaitu 远亲, yaitu keluarga jauh yang bukan dekat. Dan satu lagi yaitu dengan dan itu semuanya dalam tainya.
1: Ka. Ka.
0: Dengan dan mandarinya.
1: 与与及及
0: Jadi kita lihat mandarinya 与 adalah sama dengan dan atau dengan tetapi lebih sering muncul dalam tulisan jadi dalam ucapan sehari-hari dalam bahasa pergaulan kita sering menggunakan han atau he jadi agak beda tapi artinya semua sama tapi kalau Anda mempraktekkannya dalam percakapan sehari-hari juga semua bisa menerimanya tidak ada salahnya ji juga sama dengan artinya iji dengan tetapi dalam percakapan pergaulan sehari-hari sering hanya menggunakan danyaitu han atau he. Nah, sekarang mari kita segera melihat pepatah Taiwannya. Pepatah Taiwan ini
1: Taiwan 谚语丁条夹酒酒无分真假甲朋友丁条夹酒酒无分真假甲朋友不管犯错者是谁，执法一定是公正不偏私的。那这句话的原来的意思是，手上拿着藤条要打人，是不分是你是亲戚还是朋友。
0: Mempunyai sebuah arti, yaitu tidak pandang siapa yang bersalah, hukum akan menindak dengan adil tanpa pilih kasih. Jadi,menggunakan kata rotan dipegang di tangan artinya akan menyambokin semua orang tanpa pandang bulu jadi baik itu family atau orang luar kalau bersalah akan disambok yaitu di rotan jadi 不管犯错者是谁犯错者 adalah orang yang bersalah orang yang berbuat salahze adalah sering untuk melukiskan orang. Jadi, zuoze, penulis. Nah, sekarang mari kita melihat padanannya dalam pepatah Mandarin.
1: 中文谚语一视同仁一视同仁
0: Ada beberapa, tetapi sebenarnya semua mengartikan sama. Seperti yang pertama ini, 一视同仁，什么啊啥嘛的了，半两不。

0: dulu. Jadi kalau misalnya itu ada anaknya, ada orang keluarganya, tapi kalau bersalah atau semua makan pientang yang sama, tidak ada keistimewaan, begitulah kita bisa menggunakannya dalam menghukum atau dalam segala hal, misalnya makan. Dan satu lagi,
1: 大公无私
0: 大公无私 adalah berarti semua sama haknya, tidak akan mengutamakan kebutuhan pribadi. Dan tiga pepatah selanjutnya ini juga berarti sama.
1: 公正无私 秉公处理
0: Nah, teman-teman, sekarang mari kita simak bagaimanakah makna ceritanya. Rotan bagi orang di zaman dulu atau bahkan sekarang sering dipakai untuk menghukum anak atau memukul anak. Memukul dengan rotan sebagai hukuman atas kesalahan yang dilakukan anaknya. Bahkan konon guru di zaman dulu juga begitu terhadap muridnya. Maka itulah arti dari pepatah ini, yaitu rotan di tangan adalah untuk melaksanakan hukum, yaitu hukum yang adil. Jadi secara keseluruhan bisa diinterpretasikan sebagai ketika melaksanakan hukum, maka tidak peduli itu saudara, family, atau teman, kalau berbuat kesalahan, wajib menerima hukuman sesuai hukum. Jadi menandaskan bahwa tidak peduli siapa yang bersalah, penegak hukum akan berbuat adil, tidak akan pilih kasih. Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
1: 好，我们下次见喽。 Sampai jumpa.
2: Bos, pasukan nyamuk kita di taman hancur disemprot obat nyamuk. Gimana ya?
3: Ayo mundur ke daerah wadah berisi air.
2: Bos, gawat nih. Wadah-wadah dengan genangan air semuanya kering dipompa. Nggak ada tempat berlindung lagi.
3: Kalau lubang di atas pohon?
2: Semuanya ditambal.
3: Bagaimana dengan ban rusak atau botol atau gabus?
2: Semuanya lenyap.
3: Waduh, mampus deh kita.
4: Mari mencegah penyebaran wabah demam berdarah. UN Eksekutif peduli dengan Anda. Tell me what you want today.
5: Halo, saya Jeven Julian. Jangan lupa pantau terus Radio Taiwan Internasional. Cheers.
6: Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia di hari ini dalam acara Info Kita bersama saya Nus Hendri
7: dan saya Aditya.
6: Kita berdua akan menghadirkan informasi-informasi penting teman-temannya ke dalam ruang dengar Anda. Yang pertama-tama adalah mengenai waspada sindrom hantavirus ya. Disebutkan terdapat penambahan baru kasus terdiagnosis sindrom hantavirus belakangan ini, terdiagnosis ketika berobat ke dokter dan setelah muncul gejala demam, sakit kepala, tidak ada nafsu makan, dan diare serta gejala lainnya. Hantavirus adalah penyakit zoonis yang ditularkan hewan pengerat ke manusia. Dan jika manusia ini menghirup atau bahkan bersentuhan dengan benda atau debu yang terkontaminasi kotoran hewan pengerat ya, atau bahkan luka digigit oleh hewan pengerat, ini maka mungkin akan tertular hantavirus. Untuk mengurangi resiko tertular teman-teman, di bawah ini adalah beberapa tindakan anti hewan pengerat. Yang pertama adalah bersihkan lingkungan Anda dan juga jaga kebersihan lingkungan. Hindari makanan dalam kondisi yang terbuka. Yang kedua, menutup lubang dinding dan jalan yang mungkin dimasuki oleh tikus. Yang ketiga adalah membuang sampah dapur dan sampah lainnya dengan benar. Jangan biarkan hewan pengerat untuk mencari makanan. Dan jika Anda menemukan terkait resiko wabah pes maupun sampar, maka Anda bisa menghubungi hotline anti wabah di 1922. Dan jika Anda butuh layanan penerjemah, maka Anda bisa menghubungi hotline 1955.
7: Betul. Jadi kan belakangan ini juga banyak sekali berita yang memberitakan banyak sekali ya tikus bermunculan baik di mungkin di tempat perbelanjaan lah atau bagaimanapun ya. Maka dari itu apalagi yang namanya hewan pengerat salah satu satunya adalah tikus ya. Jadi harus hati-hati. Dan selain tikus juga masih ada teman-temannya yang lain yang harus kita perhatikan, yaitu adalah yang namanya nyamuk dan juga serangga ya. Mengingat

0: cuaca sudah mulai menghangat, nah otomatis ya nyamuk itu paling mudah bertelur dan juga berkembang biak di genangan air. Apalagi kan saat ini udah panas, kemudian sering hujan gitu ya. Jadi sedikit genangan air saja itu mungkin sudah dapat menjadi tempat mereka untuk berkembang biak ya. Apalagi yang namanya nyamuk dengan jentik-jentik nyamuknya. Dan tempat berisiko tinggi yang ada di rumah mungkin bisa dilihat dulu, dicek ya. Yang pertama adalah penampungan air AC. Kemudian kedua adalah lekukan pada bangku plastik. Kemudian ketiga adalah saluran pembuangan air yang ada di atap. Kemudian juga selanjutnya berbagai jenis wadah air yang tergenang, dan juga tatakan pot bunga Anda. Nah, misalkan kalau di rumah Anda ada beberapa barang ini, tidak adalah salahnya ya untuk dicek dulu ya, siapa tahu ada mulai ada tuh yang namanya jentik-jentik nyamuk ya. Kalau bisa rutin dibersihkan ya teman-teman ya. Karena kalau tempat-tempat itu tidak dibersihkan secara berkala, maka sekali lagi nyamuk-nyamuk itu bakal terus berkembang biak otomatis ya, bahkan menambah yang namanya risiko demam berdarah dan juga penyakit-penyakit lainnya yang ditularkan oleh nyamuk. Nah, selain ini Kak Titia juga bakal berbagi ya 4 langkah utama dalam pencegahan yang nyamuk, yaitu yang tadi. Yang pertama adalah senantiasa untuk memeriksa lingkungan yang ada di sekitar Anda. Kemudian kedua adalah kuras genangan air ya. Kemudian ketiga, bersihkan wadah yang tidak diperlukan. Kemudian keempat adalah dinding bagian dalam wadah itu dibersihkan dengan sikat guna mencegah telur serangga itu menempel ya. Jadi dimulai dari kebiasaan kecil-kecil ya, yang seperti ini yang bisa kita lakukan sehari-hari, itu dapat mengurangi nyamuk itu berkembang biak secara efektif.
1: Betul teman-teman, jadi ketika musim panas tiba ya, hal-hal itu harus Anda perhatikan dan jangan sampai biarkan nyamuk ini berkembang biak. Yang berikutnya adalah mengenai rokok teman-teman ya. Tolak rokok untuk menjaga kesehatan tulang teman-teman. Untuk semua jenis rokok tentunya berbahaya bagi kesehatan kita. Yang pertama adalah mudah mengakibatkan penyakit saluran pernafasan dan juga kardiovaskular. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan tulang, menambah risiko patah tulang dan juga osteoporosis. Yang ketiga, merokok selama masa hamil ini akan mempengaruhi penyerapan kalsium ibu dan juga akan mengurangi pasokan oksigen dan juga nutrisi bagi si janin, teman-teman. Sehingga nantinya akan mempengaruhi perkembangan si bayi. Dan juga untuk melindungi kesehatan masyarakat, maka memberlakukan larangan merokok bagi mereka yang berusia di bawah 20 tahun, ibu hamil dan juga sekolah dan juga ada institusi medis dan juga transportasi umum serta tempat lainnya teman-teman ya. Tolaklah rokok dan juga berhenti merokok, tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga melindungi kesehatan keluarga dan anak. Bagi Anda yang perlu untuk mengurangi merokok teman-teman ya, Anda bisa menghubungi hotline gratis berhenti merokok di nomor 0800 636363, membantu rencana berhenti merokok, menemani melewati masa penghentian merokok teman-teman. Dan jika Anda perlu penerjemah, maka Anda bisa menghubungi hotline di nomor 1955.
0: Betul, dan setelah ini ya ada suatu pengumuman yang ingin Kak Ditya sampaikan dan juga kita sering kali untuk melaporkan satu hal ini, yaitu adalah jangan pernah ya itu ada niat ataupun menjadi yang namanya pekerja migran hilang kontak ya teman-teman ya. Jadi banyak pekerja migran yang pada awalnya itu berharap gitu ya dapat bekerja dengan baik gitu ya. Tetapi ada deh yang namanya beberapa orang yang karena panjangnya jam kerja ataupun gajinya yang tidak rasional ya, pekerjaannya tidak sesuai dengan kontrak kerja ataupun mungkin biaya agensinya yang terlalu berat sehingga pada akhirnya itu memilih untuk meninggalkan pekerjaan asalnya dan juga menjadi yang namanya pekerja migran hilang kontak. Nah, kemudian begitu ya menjadi yang namanya pekerja migran hilang kontak, otomatis ya kehidupan kita pun bakal menghadapi banyak sekali resikonya. Contohnya yang paling gampang ya, yang pertama adalah tidak memiliki jaminan kerja. Kemudian kedua, dilacak kemudian juga ditangkap. Kemudian ketiga, tidak berani berobat ke dokter ketika sakit ataupun cedera. Jadi disarankan ya teman-teman semua itu untuk mencari bantuan secara legal ya. Contohnya seperti ya curhat ataupun berkonsultasi nih dengan institut terkait ataupun mungkin hotline 1955. Kalau di Taoyuan kan ada yang namanya Goh Migrants gitu kan ya, ataupun yang lain-lainnya. Guna memahami hak-hak dan juga mencari solusi yang sangat memungkinkan bagi Anda. Karena bekerja secara legal ya, kita itu baru bisa mendapatkan jaminan hukum dan hidup kita pun bakal lewat dengan tenang loh teman-teman.
1: Setuju teman-teman ya. Jadi ketika Anda ini bekerja

0: di Taiwan ya, maka memilih untuk menjadi legal atau ilegal ini juga membutuhkan kebijakan dari Anda, teman-teman. Mm-hmm. Yang pertama adalah apa kebaikannya kalau kita ini bekerja legal di Taiwan, teman-teman ya. Selain bisa mendapatkan gaji yang semestinya didapat, ini juga bisa menikmati jaminan logis hak dan kepentingan bekerja. Dan bila selama bekerja tidak melanggar peraturan ya, tetapi misalkan harus pulang ke negara asal karena hubungan kerja terputus atau masa kerja habis, atau mungkin Anda nggak lulus medical check-up, teman-teman. Dan setelah Anda ini berobat dan kemudian memenuhi persyaratan kesehatan, maka Anda bisa kembali mengajukan permohonan visa untuk bekerja di Taiwan ya. Mm-hmm. Tapi untuk jumlah waktu kerja di Taiwan tidak boleh lebih dari 12 tahun, dan juga bagi PMA rumah tangga ini juga bisa bekerja ini hingga 14 tahun dengan persyaratan tertentu ya.
1: Betul.
0: Apalagi saat ini juga yang ada yang namanya PTTM, mm-hmm, teman-teman ya, Anda bisa tinggal bahkan sampai Anda kapan mau meninggalkan Taiwan.
1: Betul. Mm-hmm. Kemudian selanjutnya pertanyaannya nih, apa nih akibatnya jikalau selama bekerja di Taiwan kita itu kabur dari tempat kerja ya. Nah, ini nih teman-teman ya. Jadi berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pelayanan Kerja Pasal 73 dan juga 74, bagi PMA yang absen bekerja selama 3 hari berturut-turut dan kehilangan kontak, itu bakal dicabut izin kerjanya. Kemudian juga dipulangkan ke negara asalnya, dan juga tidak boleh bekerja lagi di Taiwan ya. Dan bagi siapa ataupun Anda dalam masa kabur tersebut nih ya, bekerja secara ilegal otomatis bakal didenda antara $30,000 Taiwan sampai $150,000 Taiwan, dan juga tidak boleh datang untuk bekerja lagi di Taiwan.
0: Betul teman-teman, dan juga jika tidak diketahui jejaknya ya, ini bagaimana menanganinya? Nah, ketika Anda bekerja di Taiwan ya, hak dan kepentingan Anda dirugikan, Anda bisa minta bantuan lewat saluran yang disediakan oleh MOL, karena pekerja ilegal yang bekerja sambilan di tengah masyarakat ini akan mudah dikuasai, diperas, dan juga dirugikan oleh majikan ataupun agensi gelap. Nah, jika Anda cedera ataupun sakit, juga tidak ada yang namanya jaminan askes dan juga jam sostek ya, karena Anda nggak bisa ini berobat melalui jalur normal, dan ketika Anda mengalami paksaan, maka hak azazi Anda pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Dan jika Anda adalah pekerja gelap maupun kaburan ya, maka MOL mengimbau Anda untuk melaporkan diri dan juga minta bantuan hukum lewat instansi di bawah ini. Yang pertama adalah saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja di nomor 1955. Yang kedua adalah kantor imigrasi tim operasi khusus sebagai tempat. Yang ketiga adalah kantor kepolisian, dan juga masih ada kantor konsulat negara penempatan PMA, dan juga ada pusat konseling PMA di berbagai kota teman-teman, dan juga masih ada pelayanan pengaduan konsultasi PMA di Bandara Internasional Taiwan ya, termasuk juga Taoyuan dan Kaohsiung. Dan juga teman-teman, untuk memberantas masalah sosial ini maraknya kerja sambilan ilegal, dan juga untuk menjamin hak dan kepentingan PMA legal, maka jika ya majikan mempekerjakan PMA ilegal, teman-teman, bisa dikenakan denda ini paling banyak ini $750,000 Taiwan. Selain itu, berlaku semenjak tanggal 11 September 2015, MOL juga telah menaikkan bonus pengaduan PMA ilegal, diantaranya untuk pengaduan perekrutan ilegal ya, maupun agensi gelap ini ya. Maka setiap kasus ini pengaduan bisa mendapatkan bonus maksimal $70,000 Taiwan ya, ini berdasarkan jumlah PMA kaburan yang tertangkap teman-teman. Dan juga harap manfaatkan saluran pengaduan di nomor 0800 000978 ya, atau bisa menghubungi saluran konsultasi dan pengaduan 1955 untuk melakukan pelaporan.
1: Iya, jadi itu adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Kemudian juga sebentar lagi Kak Ditya juga bakal berbagi informasi nih ya, terkait masalah-masalah dan juga peraturan-peraturan terkait lainnya yang perlu diperhatikan ketika kita itu berada di Taiwan ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu adalah biaya agensi negara asal PMA dan juga biaya pelayanan agensi yang ada di Taiwan. Jadi pertama nih ya teman-teman ya, agar biaya agensi yang dibayar oleh kita-kita ataupun PMA yang bekerja di Taiwan itu dibuat secara jelas dan adil, maka Kemenaker Taiwan atau kita sebut saja sebagai mall itu memberikan saran ya kepada negara asal PR.

0: untuk menetapkan biaya agensi berdasarkan batas limit 1 bulan gaji. Selain itu, meminta negara asal PMA untuk secara jelas menetapkan biaya agensi, biaya regulasi, dan juga biaya-biaya lainnya bagi PMA yang datang bekerja ke Taiwan ya. Nomor kedua, agensi Taiwan sesuai dengan standar penetapan biaya pelayanan agensi itu hanya boleh mengambil biaya agensi Taiwan untuk masing-masing tahun pertama $1,800 Taiwan, tahun kedua $1,700 Taiwan, dan tahun ketiga dan juga tahun-tahun seterusnya yaitu adalah $1,500 Taiwan ya. Jadi tidak boleh melebihi angka-angka tersebut. Jadi agensi Taiwan yang mengambil biaya agensi itu harus memang benar-benar memberikan pelayanan kepada Anda semua dan juga tidak boleh dibayar di depan ya teman-teman ya. Kemudian ketiga, segala biaya yang menjadi kewajiban PMA itu harus ditulis di surat pernyataan biaya dan gaji PMA yang masuk Taiwan dan juga dilegalisir di negara asal pengekspor PMA. Jadi agensi Taiwan itu tidak berhak menerima kuasa dari pemberi hutang untuk menerima pembayaran hutang luar negeri. Dan terakhir, sesuai peraturan yang berlaku, agensi itu harus menyerahkan surat jaminan bank yakni senilai $1,000,000 Taiwan sampai $3,000,000 Taiwan kepada mall sebagai jaminan tanggung jawab urusan sipil ya. Jadi perselisihan sipil ya setelah keputusan pengadilan itu boleh menggunakan jaminan bank tersebut untuk ganti kerugian.
1: Betul teman-teman. Dan berikutnya adalah mengenai gaji termasuk makan dan tempat tinggal ya. Menurut peraturan Undang-Undang Standar Tenaga Kerja di Taiwan, ini gaji harus dibayarkan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja dan juga ditetapkan dengan adil dan logis. Oleh karena itu, MOL menentukan biaya makan dan tempat tinggal PMA berdasarkan ini rata-rata biaya makan dan tempat tinggal pekerja lokal di Taiwan dan mekanisme pasar di Taiwan. Untuk batas maksimum biaya tempat tinggal dan makan PMA yang termasuk di dalam gaji disarankan tidak melebihi $5,000 Taiwan dan juga untuk nilai konkretnya ini harus ditentukan. Yang kedua adalah bagi PMA yang bekerja di sektor rumah tangga tidak menggunakan undang-undang tadi ya, maka majikan dan pekerja ini harus menentukannya dalam surat perjanjian kerja guna menjamin hak dan kepentingan masing-masing pihak. Bagi PMA yang sekarang bekerja di Taiwan dan majikannya telah menetapkan kontrak menyediakan tempat tinggal dan makan secara gratis, maka di saat kontrak masih berlaku, pihak majikan tidak boleh sepihak mengubah persyaratan kerja tersebut. Jika melakukan perubahan, maka harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak dan juga dibandingkan ya dengan nilai yang tercantum dalam surat pernyataan biaya dan gaji PMA selama bekerja di Taiwan yang sebelumnya ini telah disetujui oleh para kepala bidang tenaga kerja asing dan juga nilai perubahan tersebut tidak boleh merugikan PMA. Selain isi surat pernyataan yang disebutkan sebelumnya, maka setelah dilegalisir oleh pihak berwenang juga tidak boleh ya melakukan perubahan yang merugikan pihak PMA.
0: Betul, dan selanjutnya adalah terkait yang namanya keselamatan kerja dan juga pedoman keselamatan dan juga kesehatan kerja ya. Jadi pada intinya kita semua ataupun Anda-Anda semua itu sama dengan pekerja pada umumnya ya, sama yang lokal maksudnya. Jadi selama bekerja di lapangan kerja, majikan itu mesti berdasarkan peraturan keselamatan dan juga kesehatan kerja, itu menyediakan jaminan keselamatan dan juga kesehatan kerja yang diperlukan ya teman-teman ya. Majikan selain menyediakan fasilitas keselamatan dan juga kesehatan kerja sesuai peraturan, di saat merekrut Anda, majikan itu mesti memberikan pendidikan pelatihan keselamatan dan juga kesehatan kerja dan juga pencegahan kecelakaan ya, termasuk langkah-langkah keselamatan kerja, bahaya-bahaya yang mungkin bakal dihadapi, kemudian juga hal-hal yang harus diperhatikan selama bekerja, bahkan yang namanya penyelamatan diri, pertolongan darurat, pencegahan kebakaran dan juga yang lain-lainnya, semuanya ini adalah untuk melindungi keselamatan diri dan juga kesehatan pekerjanya ya teman-teman ya. Jadi kita juga ataupun Anda semua diingatkan nih, untuk menjamin keselamatan diri sendiri sebelum kerja ataupun di saat kerja, tidak minum minuman keras ataupun minum yang mengandung alkohol ya gitu, dan juga yang lain-lainnya, guna menghindari hilangnya kesadaran yang mana itu dapat menimbulkan bahaya terhadap diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar Anda.
1: Betul teman-teman, dan juga teman-temannya singkat

0: aja selama Anda dalam masa kerja pada saat Anda harus putus kontrak di tengah jalan dan pulang ke Indonesia lebih awal, teman-teman ya. Mm-hmm. Dan juga untuk menghindari terjadinya perselisihan dengan majikan, maka hendaknya ya bersama majikan Anda ini menuju kantor pemerintah setempat untuk mengurus prosedur pengesahan pemutusan hubungan kerja.
1: Betul. Jadi hari ini semuanya berisikan daging semua ya Kak Yunus ya. Iya, jadi setuju. Yang pastinya kita di sini juga ingin mengingatkan, mm-hmm, hati-hati apalagi dengan seperti yang tadi hantavirus lah, mm-hmm, nyamuk lah, serangga, mm-hmm, karena saat ini juga memang lagi, mm-hmm, panas-panasnya. Yeah. Memang waktu yang tepat untuk berkembang biak bagi mereka. Mm-hmm. Jadi kita juga harus hati-hati lah. Harus, yeah, jaga kebersihan lingkungan kita. Mm-hmm. Dan juga otomatis harus perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita juga.
0: Betul, betul. Mm-hmm. Apalagi bagi Anda yang mungkin bekerja di pabrik ya. Hmm. Bagi Anda yang tinggal di mes, nah, yep, itu kan kalau nyimpan barang ya, nah, itu juga jangan tumpuk-tumpuk, hmm, gitu ya, apalagi sampai menumpuk di jalur evakuasi.
1: Betul,
0: nah,
1: itu takutnya juga bakal kena denda ya.
0: Takutnya kalau misalkan nanti tiba-tiba ada kebakaran, nah, lah, tiba-tiba ada bencana lah, harus dievakuasi, Anda nggak tahu ini harus jalan kemana. Tentunya ini semua adalah hal-hal yang harus kita hindari dan juga jangan sampai kita pikir lah kan cuma taruh sebentar saja,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Apa-apa lah gitu, mm-mm, ya. Nah, padahal itu bahaya. Karena kita nggak tahu nih, hmm, ya, yang namanya sial itu nggak ada di kalender.
0: Betul, betul, betul. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati dan waspada. Mm-hmm. Oke teman-teman, demikian untuk acara info kita. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Saya Yunus Hendri.
1: Saya Aditya.
0: Kita akan bertemu kembali di udara di pekan mendatang. Sampai jumpa.
2: Gaya Wanita. Wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warna-warni-wanita.
3: Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi kita bersama-sama di ruang RTI Radio Taiwan Internasional, tentu saja dalam acara www.warna-warni-wanita. Di sini saya Farini Anwar,
4: Amina Chandra hadir bersama dengan Kak Farini, uh-huh, untuk menemani teman-teman berbagi informasi-informasi seputar wanita. Uh-huh. Berharap ya semoga kaum wanita makin cerdas, uh-huh, dan juga berani dalam berpendapat.
3: Betul.
4: Kemudian kita juga harus aktif, tidak gentar untuk mencapai apa yang menjadi impian kita
3: dan juga mencari istilahnya keadilan nih. Kadang-kadang kalau kita tidak berani mencurahkan, mengatakan, mungkin orang tidak tahu. Nah, kita ketahui sendiri ya, kalau bulan April kemarin kan 21 April itu adalah Hari Kartini Indonesia. Jadi di mana dulu Raden Ajeng Kartini memperjuangkan nih agar hak-hak sebagai perempuan itu juga disamakan nih dengan yang kaum pria, tidak membedakan nih antara perempuan dan pria. Tetapi meskipun pada prakteknya masih ada, meskipun seperti contohnya di Taiwan ya, yang mana ya sebenarnya kan udah diemansipasi wanitanya itu sudah, boleh bilang sudah cukup kuat ya, tetapi tetap nih di lingkungan kerja, di lingkungan segala macamnya itu ada, masih ada yang namanya chong nan ching ni mungkin, atau enggak perbedaan antara bagaimana diperlakukannya perempuan dan bagaimana, yeah, memperlakukan pria. Meskipun ya tentu saja tidak terlalu bagaimana ya. Nah, masih banyak juga tempat-tempat lainnya. Jadi bukan berarti nih di negara maju, di negara berkembang atau di negara yang sudah jadi adidaya pun, mm-hmm, itu berarti udah kesetaraan gender itu sudah benar-benar setaraan gender, ya, tapi, mm-hmm, masih ada. Nah, kita hari ini kita akan membahas nih mengenai yang namanya femisida.
4: Ya, apa itu femisida?
3: Nah, femisida itu sebenarnya adalah istilahnya pembunuhan atau pelakuan kekerasan nih terhadap perempuan dengan berbasis gender, yang mana nih seringkali merupakan puncak dari, nah ini yang harus ditekankan ya, dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT atau hubungan intim. Ya, nah, di sini ya tentu, mm-hmm, saja berarti adanya kekerasan, kemudian adanya istilahnya dari hubungan intim sampai akhirnya memakan terjadi korban. Pembunuhan memakan korban,
4: ya. Atau mungkin lebih sedikit tambahkan ya, uh-huh, femisida bukan sekedar pembunuhan biasa, uh-huh, juga adalah bentuk kekerasan berbasis gender secara, uh-huh, ekstrim, uh-huh, di mana perempuan dibunuh hanya karena mereka itu perempuan,
3: yeah,
4: ya motifnya itu mungkin karena dia benci terhadap perempuan wanita atau rasa kepemilikan. Pemilikan mungkin karena posesif, wanitanya ya? Itu

0: sudah beralih pindah hati ke orang lain, ya, merasa bahwa rasa kepemilikannya ini yang sudah berpindah, atau juga praktik budaya misoginis seperti kekerasan dalam pacaran, perkawinan anak, atau pembunuhan demi kehormatan. Nah, di sini ada beberapa fakta yang mungkin bisa disampaikan. Nah, dinyatakan bahwa setiap 11 menit satu perempuan atau satu anak perempuan itu dibunuh oleh pasangannya atau keluarganya. Nah, ini yang menurut data dari United National Woman. Nah, sebagian besar femisida ini juga dilakukan oleh pasangan mereka sendiri atau juga bisa mantan pasangan. Nah, banyak kasus yang tidak tercatat sebagai femisida karena sistem hukum masih menganggapnya ini sebagai kejahatan umum atau juga KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, di sini di mana ada sebuah kasus baru yang dikenal dengan femisida ini mungkin akan dimasukkan dalam konteks kejahatan yang lebih spesifik. Nah, selain femisida ada juga yang disebut dengan filisida. Filisida ini adalah tindakan orang tua yang membunuh anaknya. Iya, jadi cukup mengerikan ya. Ketika hubungan dalam keluarga yang kita merasa bahwa orang terdekat, orang yang harusnya kita sayangi, memang sih kadang-kadang kita dalam hidup itu pasti ada percekcokan, ada ya gesekan, tetapi ya tidak sampai, mungkin itu menyakiti hati, tetapi kayaknya tidak sampai melukai orang-orang kita dengan apa, melukai fisiknya atau bahkan sampai membunuh.
1: Iya, memang di Taiwan sendiri ya, mungkin kalau seandainya Anda mengikuti berita-berita yang ada, kadang-kadang ada nih beberapa misalnya setelah putus tapi sang kekasihnya tidak rela, maksudnya tidak istilahnya bokam gua nih ya, atau tidak mau nih diputus, tidak ikhlas. Masih istilahnya ya nguntilin terus sampai terakhir, biasanya mereka sampai mengancam daripada kamu putus mendingan kamu mati. Jadi selamanya itu tetap milik saya. Atau mungkin setelah putus sekian lama, nah setelah mungkin masing-masing udah punya pasangan, ada kehidupan sendiri, tapi ternyata salah satu dari pasangannya itu kehidupannya mungkin tidak semulus atau tidak seperti pada saat mereka jalan bareng. Jadi akhirnya begitu melihat pasangannya yang ini, eh dapat lagi pasangan baru atau hidupnya lebih bagus lah, belum tentu dapat pasangan lagi, dia merasa ya kok bisa sih kayak gitu. Jadi akhirnya ya itu dia bilang, ya kembali lagi melakukan kekerasan, bahkan menyeret pasangannya itu sampai, ya mantan sih, benar mantan pasangannya, sampai terjadi menjadi korban.
0: Dari angka kekerasan atau angka kriminal yang berdasarkan dari laporan United Nations PBB Women atau UNODC, kantor PBB Urusan Penanganan Narkoba dan Kejahatan, pada November 2025 lalu, jumlah kasus femisida di dunia tetap berada dalam posisi tinggi, di mana sepanjang tahun 2024 saja setidaknya 50.000 perempuan dan anak perempuan dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga mereka sendiri, atau berarti satu orang perempuan atau anak perempuan dibunuh setiap 10 menit. Oleh karena itu, laporan tersebut yang juga menyimpulkan bahwa rumah malah menjadi tempat yang paling berbahaya bagi para perempuan.
1: Jadi mesti boleh bilang ya hati-hati.
0: Ya, kemudian terkait dengan perpisahan atau perceraian, laporan lain yang juga menyampaikan 30% perempuan dibunuh oleh pasangannya atau mantan pasangannya mereka satu bulan setelah proses perpisahan. Nah, ya mungkin karena bercerai mereka masih merasa tidak ikhlas, tidak rela, dan bahkan sampai kehilangan kontrolnya, dan menyebabkan hingga ia ingin menghabiskan nyawa pasangannya.
1: Jadi boleh bilang, ya kadang-kadang orang bilang kan jadi gelap mata ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kayak gini ya
0: apapun susah akan dilakukan, yang penting ingin menghabiskan nyawa orang tersebut. Tapi ini memang butuh satu kekuatan iman kali ya, Kak Farini ya.
1: Ya iya tentu saja ya. Jadi boleh bilang kebanyakan sekarang ini orang mungkin ya terlalu banyak lihat medsos yang kadang-kadang tanpa tanpa ditemani, kalau untuk remaja tanpa disortir. Jadi akhirnya kadang-kadang kalau imamnya atau itunya tidak kuat bisa terobsesi, jadi istilahnya bisa praktek. Jadi seperti kita tahu sendiri ya, beberapa kasus di Taiwan terjadi pembunuhan massal atau apa namanya penusukan massal. Itu sebenarnya yang boleh bilang anak muda kan, dan mereka sendiri, mereka juga istilahnya nggak tahu sebenarnya motivasinya apa tuh.
0: Iya.
1: Ataukah

0: Nah, sebenarnya ke, ya. Pada sedikit gangguan jiwa atau gimana?
1: Baru-baru ini ya, Aminah juga melihat di salah satu jejaring sosial yang menceritakan bahwa seorang anak SD, mungkin sekitar usia belasan tahun, di mana dia juga digorok oleh anak yang berusia belasan tahun, sama-sama tuh belum dewasa.

0: si korban. Akhirnya dia pas di si korban ini akan mengaji bersama dengan adiknya. Nah, diikutin kemudian dihabisi nyawanya. Nah, sehingga sekarang ini dari pihak polisi kayaknya menjatuhkan hukuman 7 tahun ya. Pihak keluarga yang masih tidak terima karena merasa bahwa mereka masih sudah anak-anak kehilangan nyawanya. Sementara untuk pelakunya itu kan masih di bawah usia.
1: Iya, masih
0: di anak-anak. Jadi ini sangat sulit sekali.
1: Nah, itu yang kita mau bicarakan karena ini udah kasus terkuaknya. Sebenarnya banyak nih kasus femisida yang belum banyak dikenal atau di kalangan masyarakat ya. Karena kejahatan dalam bentuk ini tuh lebih jarang tersorot dari berbagai media. Adapun juga melatar belakangi kasus ini biasanya tersorot itu karena masyarakat khusus nih yang mengetahui kejadian ini. Kalau enggak, kebanyakan tadi kembali lagi ya, yang paling berbahaya itu adalah di rumah. Nah, kebanyakan di rumah ini mungkin ya karena ya itu dia dalam rumah yang biasanya orang kebanyakan tidak mau ikut tidak boleh ikut campur, dianggap ini adalah masalah pribadi sampai terjadi terkuak pembunuhan. Dan banyak juga biasanya ya pikir ya kenapa nih, mungkin sakit atau gimana, sebenarnya ya itu sudah terjadi pembunuhan karena femisida.
0: Iya, jadi cukup sangat disesalkan ya. Tapi bagaimana caranya sih ya untuk mencegah agar kondisi seperti ini bisa terjadi? Nah, untuk kasus femisida ini mungkin kita tidak bisa mengabaikan ya adanya tanda-tanda kekerasan fisik, baik itu kekerasan batin juga. Nah, kemudian juga ya harus ada pengendalian yang lebih diawasi ya, mungkin dengan adanya misalnya perkataan-perkataan ancaman pembunuhan, atau juga seseorang yang sudah menunjukkan sikap yang sangat cemburu, sangat marah, sangat emosi. Nah, sebaiknya juga bisa segera melaporkan ke pihak yang berwajib, atau juga ya mungkin Komnas HAM khusus untuk perempuan. Nah, agar teman-teman atau mungkin diri kita sendiri ketika mengalami masalah ini bisa dapat dicegah. Dan mungkin juga di sini ada beberapa pesan advokasi yang bisa diperhatikan. Nah, ada yang bilang bahwa jangan sebut femisida itu sebagai kejahatan karena cemburu, karena ini bisa membenarkan pembunuhan. Ya, kemudian juga hukum harus mengakui femisida sebagai kejahatan khusus agar bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada pelakunya. Nah, dan ya, setiap perempuan itu punya hak hidup, dan mereka itu tidak boleh merasa takut hidup dalam ketakutan, takut diancam, takut dibunuh karena dia adalah seorang perempuan.
1: Nah, di sini ya menurut Sherin Davis, Associate Professor Indonesia Studies ya di Monash University, dia bilang katanya bagaimana nih untuk mengatasi femisida? Yang pertama ya perlu diatasi dari akar. Jadi keluarga tuh memegang peranan penting dan juga paling utama nih dalam memberantas femisida. Jadi dari pendidikan keluarga nih, kemudian juga membesarkan anak agar tidak dapat keluar dari kukuhan yang namanya budaya patriarki. Berarti istilahnya semua di kaum pria. Nah, ini makanya baru sejalan dengan pendapat ini ya. Nah, setelah itu tuh baru dilihat nih, berangkat dari KDRT kita perlu nih mengubah stigma untuk menyalahkan pelaku bukan korban. Jadi ya tentu saja begitu ada, maksudnya orang yang melakukan KDRT, yang melakukan ya bukan korban KDRT ya, itu harus istilahnya harus dikasih tahu, dihukum atau mungkin bagaimana agar mereka bisa tahu oh perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Nah, kemudian juga bukan hanya organik ya, tetapi strategi multisektoral dari ranah hukum juga penting. Jadi dari pihak pemerintah sendiri juga harus mengeluarkan istilahnya peraturan atau mungkin undang-undang atau hukuman bagi yang mereka yang melakukan seperti ini. Jadi jangan seperti oh itu kan masalah pribadi, masa pasangan. Tapi kalau udah sampai istilahnya KDRT, kemudian juga sampai istilah turun tangan, jangan sampai sudah jadi korban baru dihukum. Nah, itu sudah terlambat karena sudah nyawa satu orang udah hilang.
0: Betul, betul. Jadi mungkin juga akan lebih penting lagi anak-anak generasi muda kita, kita ajak mereka untuk mengenali beberapa tanda-tanda bahaya. Dan mungkin ya banyak femisida yang bisa dicegah apabila tanda-tanda tersebut sudah kita kenali lebih awal. Yang pertama adalah over control, kontrol yang berlebihan. Misalkan dari pasangannya yang selalu mengkontrol kamu, kamu nih tidak boleh berteman dengan cowok yang ini, kamu nih pulang hanya boleh pakai baju ini, atau hapus semua kontak-kontak teman pria kamu di HP kamu. Nah, yang kedua adalah cemburu. Sifat cemburu

0: Lu yang tak ya cemburu buta tanpa bukti, melarang keluar rumah, terus-terusan curiga dengan siapa kamu berbicara gitu, atau mulai langsung melakukan kekerasan fisik, misalkan mencubit, menampar, atau mencekik,
1: mendorong.
0: Ya mendorong. Nah kemudian juga ancaman pembunuhan atau bahkan ya kata-kata seperti mati bersama. Oke, jadi kalau misalnya kamu putusin gue, kita mati bersama, mati bareng. Nah, kemudian mulai mengisolasikan si perempuan ini dengan teman-teman atau keluarganya. Jadi sebenarnya mungkin juga harus diperhatikan ya, bahwa mengontrol, mengendalikan seperti ini bukan tandanya sayang. Karena cinta itu bukan penjara, tetapi setiap orang tetap harus punya kebebasan. Nah, ada juga mungkin juga bisa dibandingkan ya dengan mitos dan fakta, bahwa yang katanya cemburu itu artinya dia sayang. Dia cemburu, tandanya sayang. Tapi sebenarnya cemburu yang berlebihan ini merupakan tanda bahaya, bukan lagi cinta. Kemudian juga kan ada yang bilang kalau dipukul sekali mungkin masih bisa berubah, dimaafkan gitulah. Tapi hati-hati ya, mulai berani main tangan, kekerasan fisik ini cenderung dia akan mengulangi lagi, akan meningkat, bukannya berkurang tapi malah jadi ketagihan. Nah, femisida jarang terjadi, orang yang percaya begini. Tapi harus diketahui bahwa setiap 10 atau hingga 11 menit ada satu perempuan yang dibunuh di dunia ini. Dan mungkin kita juga bisa beranggapan bahwa si korban nih juga pasti punya tanggung jawab, pasti ada kesalahan yang menyebabkan dia itu dibunuh. Nah, sebenarnya tidak ada alasan yang membenarkan pembunuhan.
1: Iya. Nah, berdasarkan laporan femisida tahun 2025 nih ya, yang mengatakan di sini dikatakan kalau untuk di Afrika itu 3/100.000 perempuan dan anak perempuan itu menjadi korban. Kemudian disusul dengan Amerika. Amerika meskipun boleh bilang kita bilang oh udah negara maju lah segala itu, tetapi ternyata masih nih 1,5/100.000 perempuan. Nah, setelah diikuti dengan Oseania yaitu 1,4/100.000 perempuan, Asia nih ya per 0,7/100.000 perempuan, dan Eropa 0,5/100.000 perempuan. Tentu saja ya ini data yang boleh bilang tercatat, tapi sebenarnya banyak, kembali lagi karena femisida itu boleh bilang masih ya istilahnya orang mungkin masih merasa ya ini merupakan hal-hal yang tabu untuk dikeluarkan, disampaikan, dilaporkan, kan malu katanya. Karena sekali ini berarti mencoreng keluarga kita loh. Kalau seandainya ada nih saya dipukul suami, saya disiksa suami misalnya ya, atau enggak anak-anak perempuan saya disiksa oleh papanya. Padahal sebenarnya itu kan urusan keluarga sendiri, jadi tidak dilaporkan. Atau mungkin juga ya mulai dari awal-awal tidak dilaporkan, jadi korban ya barulah. Nah, itu jadi korban sebenarnya ya itu sebenarnya tidak seharusnya. Jadi ini laporan ini juga boleh bilang laporan mungkin hanya seperberapanya dari kenyataan yang ada di dunianya.
0: Iya, jadi teman-teman, kita saat menjalin hubungan apalagi dalam keluarga sendiri ya, tetapi kita juga harus menyadari ya, jangan menganggap bahwa hubungan toksik, hubungan yang sudah beracun itu sebagai biasa atau karena dia keluarga sendiri, tetapi itu adalah hubungan yang sangat berbahaya. Mungkin kita juga bisa mulai mengenali hubungan-hubungan seperti ini, hubungan yang tidak sehat, dan kita sendiri juga harus sadar bahwa kita tidak pantas diperlakukan seperti itu.
1: Oke deh teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini.